0: Bida magali xarisqi saburavebi, svadasva tipis teknikistvis, qoveldghiuri mdzime datvertvistvis, xarisqiani produktsia, strapi momsakhureba da professionaluri mkhardajera. Kholod SMG-shi, telefoni 595-00-13-97. SMG, tkveni spetsteknikis gamartuli mushaobistvis.
1: Juba, tkveni imedi. Jubashi siakhlea. Gadmoceret Jubas aplikatsia.